0: Dader. Radio Liberdade 105.8 MHz.
1: Ini nama ke musiknya ini titlo Pasensia Leona ni Belorio si Abitu Gama. Musiknya malu kita pamutu ke toko si Ali Minutu ni yang tambah nena fatin ato na der dia kemalu kruna nain sirah hotu. Baita bot se nebena fatin stay tun i hala loran se nore sin lima punto walo megahertz. Ia Radio Garden ya website Radio Liberdade di li. Tirma ita barona ta musiknya ini titlo musiknya monu lori si BDC kolaborale kus pasar ribu ha musiknya selok.

Lani hau tan haduming o Faka saudari sentimentu ne tanis Lembra li fuan o sempre hate te babe O makau ne mane Se, se makam reiko ne sori Wenghira o monu Se, hau makia ne sempre hadumi O silencio

0: plano tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 5 nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.
1: Telkomsel.
2: Anu lektivu hahuona, estudante contenti hahusi dani klase fon. Mai be, ia labarik ida labele ba eskola.
3: Ama, hau akarak ba eskola.
4: Nonoi labele ba eskola.
3: Tamba sa hau labele ba eskola hanesa umamatoi no binyatina.
4: Tamba nonoi deficienti aeng, labari deficienti aeng labele ba eskola.

Oke, dan yang pakai musiknya Honey Titlu Biru Yang Tinggi ini Belori Hosi Justin Bieber Kolaboro Hon Nicki Minaj. Nah, musiknya dan nanti sama musiknya khususnya baik dan program di Likom Vida pada Sang Hoi Lorong Tirma Hau Sekse Sang Sita Bot Sira Ya Shpere Tepot Sela Bel Lai Tambah Tirma Isai Program Abi Bang Solok Hosi Studio Radio Liber Radio Hau Vero Fernandez Sekse Sang Sita Bot Sira Ia Desa Te Prosima Di Sang Nah, ikus di tesetaka musiknya Honey Titlu Dia Ne Belori Hosi Anji.

Ala de der dia ak malik ron nain sira hotu fila fali aura ya programa bibang solok na niang edi sambal lorong ohi ni niang lorong sunuresin hitu ya fulan setembro tinen rihun ruar ruan ulu resneng ni beba kolega hirik ni bema kagore dan stay ala yam ni frekuensi radio liberdadi ya leshi tom nomo shtinu denis gonsalves de der dia ket bai tebot sira hotu bem vindu keta lua mos mike ya tap tap player ya balarikas tebot sirnya muzika kar tebot sira kar ada di musik ke rumah baik tebosir familia ka kolega ka emang yang memang kita tebosir hakara ke request musik ba oke ami pronto de todo oferece musik ba kolega runan sir hotu li ba mirak na ba maka stay tune hela iha la lora 95.8 mega hatch ni dia kolega sir hotu hane sambe bain liliu basir ne ba maka gore reong hare hela liu si le stream radio liberdade ni dia aplikasi TikTok ni dia bem-vindo de baik tebosir hotu iha ora seruan larang aura saya malu kita bawa sira. Nabi oportunidade baik kita bawa sira karena kusum musika. Oke, bela deh ya. Nabi kita baru nolai musika usiru Orlando ini yang tewa mutanto. Ini semusika bertura ba programa Bibang Solok ini yang.

0: Si Tukusanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, kalau kita sudah hati dengan mereka musik itu rona-ona ya. Balik nih bima kami sekolah, sekolah deh. Taruh lah belah tenen ya seno. Ini bila langsung kontak tuh, tuh nih aura belah tenen. Oh, ini nih mereka gore deh yang kontak tuh my hella. Ya, nih kalau kita sudah hati dari dia mau seperti dia ada itu bos sudah karena khusus musik ya, dedikasi musik ya. Ba kolega rona yang sudah hati lili, ba kolega sudah nih bima kami gore deh yang stay tune hella. Iha, lalu 95.8 MHz ini yang dari dia kita baca buat sirahu tu. Hanya sampai bain. Ita baru nak informasi on iha ni. Lili ubah mihirak nabe maka kompanya. Informasi on hirak nabe maka se akontes se semana ida ni. Ia kinta kala nagore ia tipal music bar se akontes se melimo se alo performansi. Iha orang itu kualu kalah ni fatin maka pal pasu di Timor Leste. Ya kari orang itu kalang, kolega balu ni bema kai free ka hakara ko tur dizi ne, okay bela red bela bah ne bah. Tunu ne, okay. Ya derfles internanti ya, darum itu mursi presam ni lara. Okay, ne beba ser ne beba kompanya, stay tuned deh tiha mia lalor 95.8 MHz nini ya, mesti peti dia seteradu nini ya, oni ya titlu noina ina mos Alcatraz nini ya, Prince Asia na musiki sirsela.

Oke, malu sih ready nama ke musik ya. Apa itu ini nih ya? Nuinai roji nama musik musikal. Katras ini nih ya, Princesa. Ya, Princesa lo koi hari o tanis. Sawa kara koni ham nasa. Mami Princesa tanis kan ham saba. Ya, nembe tingke baino tingke hamos matam beng. Oke, dadar diak di tempat tempat sirah otos. Situ dia sediak. Bala request tempat tempat sirah musika. Karik tempat sirah kara kosong musika. Ba familia. Baik, mana memang kita buat sirah kara kiri request. Oke, pronto deh ya. Nih husi ani Gonzales yang ani ini nih yang di yang juru pola musik husi ading ini yang hanya titel lakon ona. Oke, okay, halo Ferese Baya. Nabe stay di tiap frekuensi radio Liberdadi. Iya, aplikad. Iya, aplikasi untuk mini ini yang radio garden saya radio Liberdadi ini ya. Amin ya, ada dari dia. Kita buat sirah hotu. Stay tune deh ya. Nih bagi kolega sirah hotu, terima itu baru nalai musik yang sudah dingus mau ini yang nemu musik yang sirah selo.

0: Kusi Tukusanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, kalau kasih waktu ini maka musik ya, itu rona musik ini mas lori tebangan ya, tuh ku senol lo lima minit turun lo resinin. Besar nabe maka kompanya alas de tun de tiam ni frekuensi radio liberdade. I aplikasi sound to me, radio garden, pusat radio liberdade ini ada dari dia, ada tuh kita buat sih waktu. Sintu ni ada dia, kita ada dari mana kita nih. Kalau kasih waktu ini mas balon nabe maka aku ada de down. Acompanha ela, stay tuned, tia. Nebe, na fatin stay, o dirão neta bosser na música. Balo, nebe, maca agora, dedão, prepara relaxando meu dia, nini. Brom, bom prepara sounded, baita bosser, rota. E te barão neta música, clamar, nini, onde é título, selingo.

Ai, que kalau ke sirah tu dia nak ke muzik ya itarona ona muzik ke usik lamar ni ni yang on ke us selingku liliu ati fitu dia ni Phil Batista ni ni yang Phil Batista ni ni yang nabe bahi mirak nabe maka kompani hala stay di tiap ni frekuensi ya radio Liberdade. Kalau ke sirah itu masih baru nanti yang drama musik kokosan ni ni yang sekuliah konaba asal itu auto responsibility ho di prevent violência sexual e a relação nialara. Tirmo e te barona drama, né, Ramuto?

Bel sirai dene maka drama ko kosa ni niang i tarono na drama ni mos lori taba na tuku sinore sini dali minutu at nore sin hitu. Ba belon sirai be maka kore dede ong kompani ela stay dete am freaking share ada liberdade ro na mos informasaun sirai na be maka mi fosai bai tabo sira. Liliu bai masira na be maka kore dede ong kompani ela stay tundet iha FM 95.8 MHz. Ita se barona tang Sifano fito de ala ni niang hono titlu mod badomi.

Oke, belum sih dari makai musik kayak ikut sebuah program yang bilang solo ke dia. Beri ada barang di tempat bos si roh tu. Hamnya balong arah saya semai kan. Be program yang dia mesti bos ada next stage mana yang tamu tu ke arah apa tu. Ada usah te prosima edisam bye bye musik kayak ikut tak kau musik ya terpisah ni yang hanya titel baru ganti.

Orang belum sira, atau buka spare part second, Ami ia sesampu in tama husi Jepang hanesan mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strom, sok, kunci kontak, volante, radiator, komputer no sel seluk tan. Sesan sirane, original, bakareta ho marka, Forenger, Ilux Vigo, Ilux Refo, Prado, Ilux Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no sel seluk tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts ofrece spare parts second original bakareta mahusi Japan ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessibel. Mai, visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminia Fatin, Ida iha hudi laran, iha Loza stikernya oin. Aminia Fatin Ida tan, iha bairo pite, iha edifisiu Bob no Ariana kontainernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hateni liutan informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu-hitu, hitunen, ida walu, ida sia, no, hitu-hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, ita bo sirania presensa.

0: senti il sabor. To tukurua lo rai. Radio Liberdade. Se non lo resti in Lima, pontu walu megahertz.
1: Oke, kolega sirau tu dia nama ke muzik yang lebih teronona, muzik yang husi, tuen ini yang hohau. Namun setuir mai itu sebaru na tang hahan sir nebe maka dini orizen, lili waifuan sira, modotan sira, ya, bayi mirak nebe maka kompani ala stedet, ya. Itu sebaru na tang orizen husi listahang nini yang. Listahang ma konishidu liu, ya fatim barek na orizen mai husi, rejau metina, oke, meditir, Riano no Asia Central uda oin tinan riumbari hon ai horis idene pertense ba familia nesa muslis lisung ida ma bende sabor ne be makak man liu delikado liu ka roman liu siro uza ona nesang ai hang prestigio ka hetang na fatin falling asli han ihan iha Europa ni ne ya. Oke, Fatim Folinga siang European yang liusi Fransa, Portugal, maske ladun hatene iha Timor. Timor Leste tambah tebelek kuda iha klima madiring di liu area fohon ini. No, ini mus bokur iha area fohon ini yang berai metang ke bokur ya. Itu kuda ni, itu kuda ni sabor los. Nembe tempo rai maliring, laos iha rai maliring de listahan kondok kuda mus iha, iha ya pretensi bini yang ni kondo rega helet ni ni mus ya sai mai ni sabor ni bebok bot ya pasti lah tu adapta beli sedalan alternatif wida tu disifika ba ai ham timoruan yang alen de sabor listahang mus ia valor medicinal ka tradisionalmente usaha metin hono hadia di zestaun. Okay, dan maka orizen hahang orizen si listahan ini yang ba kolega sernebe maka gore de daun stay hela yang nila lor 95.8 maka hachini yang liliu ya programa media nebe balu nebe maka almosu media ini yang ketaluha almosu media ini yang balu nebe maka sedau kalmosu ya ketaluha ya hakat berrestoran di sernebe maka besi karik tebusir labele la fila iha office okay, bele karena kamu mak insetia b jona aman ya okay area ide b area ide sorry mbak ya hal nak kau nanti mak hanya pertakmatik ya lebih mudah dia kredit betul bot si rahoto steady dia menila loran 95.8 mekahcinya ya bele ya rona informasi si rana lebih makan fosai betul bot si rahoto relasinya hohan ini yang nomos evento hirak nebe maka kontese ia semana idene. Nebe kolega sirahotu hita baronata muzika ihane, muzika husi ia alikati ninian ia can let it go namos muzika siraselo.

Oke, okay, kalau kita tidak tidak memakai musik kayak iku sebab program Meudian ini yang hawimnya belong aura siang sumikang, ya deus, sate, prosima di sound, bye-bye.

0: Sugar Daddy. Jovem, livre, no inclusivo. Cianolures em Lima, ponto alu, megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Halo loraik dia, loraik solok malu, gruno naing radio Liberdade sirahutu, Liberdade iya aning, Liberdade iha Morris. Vila vali ho hau, Reni, iha programa loraik solok kedisang ohing niniangnya. Nunei hau nia, loraik dia, loraik solok, beto bot sirahutu na bema koris nera daun, stay tung hele hea frekuensi sian ulu resin 5.8 MHz niniang. Spera kata kita bot sirahutu nisang na bema ke dia, kia, udila aktividade sebal lorong ohing niniang. Nene, okay, hanya sampai bayang programa Loraik Solo kini pelanggan saya malu kimi haus itu ku ruat to tu ku hat lolos. Nanti saya fahy bayiha sesang rua ya, sesang primero itu saya haus itu ku ruat to tu ku tolu. Kini pelanggan saya ofereseret musik kini bermakna trending iha plataforma Spotify. No haus itu ku tolu bato tu ku hat. Pelanggan saya oferese musik kini bermakna hanan haus itu ne kantor rai larang hover sound tetung. Tamane na fateng au nia loraik diak loraik solok norona diak dit beto bosiro tu nebe maka ores nere down. Se na fateng este tung hele he frekuensi shenu lores in 5.8 MHz niniang. Tantu iha rai larang nomos iha rai liur rona diak beto bosiro tu basiro nebe maka karek se toba toba hela. Hader ona ya tamba itene ores lorena ita bahe tu kurua liona minutu hat. Nune, ini harus prepare ono musika ida. Di loket ini program loraik solo kerisang ohing niniang. Musika husi Why Don't We? Ini titulu Egg Letters.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Aki ay musika husi Phil Baptista Fit Ho Johannes ini titulu Udan de Presong no husi Galaxy Bem ini titulu Liberdade Lorione Ita bayi tuku tolu liu minutu ronolo. Tamana na fatin loraik dia korak solok lid bayi tepot siroho tu norona dia lid berona naik siroho tu maka ores nere daung. Setetungnya le frekuensi sinul uresi 5.8 MHz ninia bom aktividade bom trabalho ya. Notur mena fatin lori tepot siroho barona musika usia bitu gama honi titulu la interese na usi inferno beng honi titulu mahoen.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasisu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Okay, musiknya husi Crimson ini titulu Tan Salah Tete na husi Bandal Katras ini titulu Distansione Loriona Ita bayi hatu kutolu liona minutu hatu lor esensia. Nenena Fatih haunia loraik dia koraik solok beto bot siro tuna bema kau resen redam istitung helehe frekuensi senu lor esen 5.1 MHz niniang. Pom aktividade e bom trabalho. Ya nune musica ruane sa musica ikus ba programa Loraik Solo ke di saung ohing niniang. Tambe tena oras loriona ita bae hatu ku hat lolos ya. Nune bae tepot sira hutu labele hasi sanlai tambe tu irmai se hetam programa spasu publiku na bese lori husi belun jonas. No hau nebe maka malu kita bot sira studio reni se hasi sanu aksu mikang husi ita bot sira nye futar tilu matea prosima di saung. Nete setaka programa di saung ohing niniang musica husi Justin Bieber. Bieber ini titul Lifetime.

Sigunda to Sesta Tukuhat to Tukuneng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz. Ovintis Radio Liberdadi di Lisera Hotel Lorek Dia Klorek Solo kita suruh malu Villa Valia program Espasu Publiku Amutuko Zona Si Studio Radio Liberdadi di 95.8 MHz. Malu kebinti sir hal tu, nabi makor sedang hal-hal itu buat sir nai servisu, sir nabi makor sedang turun hela radi di berdari dili, no sir nabi makor sedang deskan sehela, no hal-hal itu buat sir nai tv dari di dek nian tu, itu buat sir nek narba lorong oh ini nian, zona sinia lorek diak bon trabai lupa itu buat sir hal tu, nafatin kuda doan matan moris nyanyi. Nabi ane sampai main durante orang serua ya studio hamu tuko zonas husi tuku hat bato tuku neng ita sebo ita sebarona informasi on sirah hotu diliu interview sir nabi ma kami halon ayah program espasu publiku zonas masih fahy ita bo sirah hotu agenda tv dari sir nabi ma kesi akontesi ya semanda neng diliu eventu sirah konsertu seminario dialogo no atividades de loktang nabi ma kesi akontesi ya semanda neng ya fulangi dan neng nomosi ya lorong hirak baoing. Iya, tamu nena pating hatu lorak dia ke bah hobi intisir hotu tantu ya Timor Leste no mosia diaspora di liusir nape maka karikor sendaung loke halal lauran radi libera di 95.2 MHz. Oke, mai ternama untuk musika ida nasa musika dahulu ko di loketin asur malu iha program espasu publik ku balarong ohing musia bitu gama ini yang ngotit lu fahem malu idane lost duni ona. Ternama untuk musika teromai.

0: Iya, Kevin disuruh tuh ide nama ke ya musik ya dahulu ku si ya itu gak mau titlu fahem malu dan lo studio na nabe maka zona sofres zona yang kata bela malu kita bawa sirah tuh iya lo kerek mana kita ne nabe Kevin disuruh tuh terima aja kita sebaru na informasi ong liliu kono ba informasi ong ada sedu seksual nabe maka iya diskusi ong entre aktivista diratu jumano sira maita barona hamutuk nebe makalo na ya programa ya espasu bui bere tamu no binti serhotu ita rona hamutuk diskusa untir mai kona base do seksual
1: Radio Liberdade agora mak radio liu programa liutan conteúdo liutan informação liutan Jovem Liu, Moderno Liu, Intervencionista Liu. Acompanha Rádio Liberdade, IHA, Cianolores em Lima, Ponto Walu, Megahertz. Cá, IHA Pazinha Facebook, Rádio Liberdade Dili. Liberdade IHA Anin, Liberdade IHA Moris.

Ka tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz. Belum ngobintis Radio Liberdadi Dili dan nama kita Fuendrona tan intervista diskusang kona bahasa edu seksual tema seksual nabe maka ia programa espas bui berea moto ko aktivista nain rua i homos moderador nain tolu nabe maka loronita atene dia kliutang saida maka seksual no oinsa ida nebela kontese tamo no vintis radio liberadi hingga tak kira nemos bela zuda maluk sira o insa maka bele cuidado insa maka bele respeit ana fatinga maselo ngi liberdade maselo ngi direito tu la bele halo sedu seksual iha fating nebedet. Oke, okay, vintis ra hotu radio liberadi di lini nia hingga tak kita bawa sira se nafatin rona hela radio liberadi li basir nebe maka oras ndaung pila ona usi serbisu fating balung oras nera daung halo ala tibidades portu ya lo krek mana kira ne bunga tv dari berita bo cira hotu det terima itu oleh musik itu saya video gama lain interest depois kita continue informasi on seluk terima.

Biak, belum ini sera hoto musika idatang, usi abidu gama hoti itu lain terese. Nabi maka zona sofresa nabi ita bosira hoto yang katak bela maluk ita bosira, no kompanya nafada ita bosira netividadi ba iha lorong ohi ninian lilu iha lokrek manik idane. Basira bema kesana fatin si Indonesia, no kompanya lara liberari dili, bong si Indonesia ba ita bosira hoto. Oke, maluk sira hoto, iya tan informasi selu, kalau balansuk bi tiar lasang, preveni violencia no mos ajuda feto no mane senti seguro no mos senti tan respeto. Itu namutuk radrama episode itu tirmai.

0: ritmo joven. Si no lo resta en Lima, pon tu alu megahertz.
1: Iha plana tu pasa feres iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin sim card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote rumi. Kode dolar 2 centavus 5 nulu, kita bela sisu internet unlimited durante lorun tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.
2: Telkomsel, servi hodomin.
1: Telepon iba familia no kolega iha operador selu, mabia tau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kuliah clear ho falling nebe barat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, beli du lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, beli du lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, beli du lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, beli du lorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasaun My Telkomsel.
2: Telkomsel, servi hodomin.
1: Hola Dili, spesial buat kliente murak Telkomsel sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal PJT 5, sehiatan kuota lokal Gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Aktiva saung lihusi SMS, akerek on PJT 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, hiatan kuota lokal Gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no Gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Aktiva saung lihusi SMS, akerek on PJT tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, popres su baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
2: Telkomsel, servi hodomin.
3: Radio Liberdadi, agora mak radio liu. Programa liutan, kontiudu liutan, informasaun liutan. Jovem Liu, Moderno Liu, Intervencionista Liu. Acompanha Rádio Liberdade, IHA, Cianolo Resting Lima, Ponto Walu, Megahertz. Cá, IHA Pazinha Facebook, Rádio Liberdade Dili. Liberdade IHA Anin, Liberdade IHA Moris.

Ya, denimak musika husi anjing yang honi titlu menunggu kamu di sini. Dia kelas pera kata kita ni oras mons lauda dauk. No, oras mons tona tutur mata tina programa hadiah futuru. Dia antes kita termina kita ni program hadiah futuru. Ia ni je ni mons iha tang informasaun kona baga servisunya. Husi Rafa FVMI. Karafa TV ihane sirap buka hela gestor by hari di sosialisnya. No ihane ita bo sira ne be experience kona ba servisu gestor ko bel sayana san gestor by hari di sosialisnya. Ka ita bo sira be ron hela informasaun dane bele manda ita bo sira nia portfolio ka ita bo sira CV by sira nia email makanesan Rafa jero3.5fmi@gmail.com. Dia kare kita bo sira ne be ron la informasaun kona ba vaga servisu nian husi Rafa and TV bele ba apply no ito bo sira ne be hi una experiencia servisu ane san gestor bele ba apply ha vaga rane no siramos buka hela ema gestor ba ha vaga rane sira buka sira mas urgensia buka lema ida bai sira bai ha gestor rede sosialisnya dia ida ni makan ne sang informasaun iku susi programa hadiah futurunya kare kita bo sira ne bero na hela informasaun sira ne be o hinjenya pasa kona bai ha vagar servisunya espera kata ita bo sira bele ba kompete no bele Prinsip kriteria nabe husi vaga ga husi organisasaun sena be fosai sirenya vaga servisu no jenya spera katak imi hotu bele liu no bele prinsip kriteria nabe precisa husi organisasaun sena be fosai vaga servisu niam dia dene hane sang informasaun ikus spera katak kita suruh fole malu iha lorang abangnya ho kondisaun nabe di dia det no kalan diak baita bo sira hotu no iku susi tena programa dane hau jenya Suarez hase sang husi te bo sira nia futar tilu.

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihu si aplikasang My Telkomsel.

Calandria Calanxolog Bonaiti, e benvindo para Maluco 20, Sronanaino, acompanha na entrada de Liberar Sirohoto. A Soroma Alfalho Ham, Nibelo Maris, a estudo Rádio Liberar Dili, hoje tem o programa Calamura, que vai ir de São Aincala durante a hora Suruani Lara. A Nibelo de São Aincala, então, mano, vai ir Lorom. Sano Racing itu bulan September tahun 2022 Ronaldo Racing nih. Program kalau murah kan esam program ini nabe maka dedikatur ya program ini nabe maka animasam durante la studio iya ora suruhani larang i program kalau murah nih vokali ba iya lai komentar wa studio i nomos nomos toka musik iya studio ya teman iya ora suruhani larang ham ne belong mari sekarang kita fokus pasu libre bau bin disiru tu ne memang kordam setiun lah mai tena frekuensi radio libre ada dili. Agar kata njo radio libre ada dili kita luar mana le mensaje mai no komentar mai. Atau ni telur ramai tena radio libre ada dili ham utuk hau belong maris program kalamura iya kalang ini. Nebe ouvinte se roto bela mana mensagem mai e Facebook Radio Liberdade Dili hortam halela live e no mais bela mana mensagem mo se TikTok Radio Liberdade Dili hortam halela live e antes de continuar tem que ter programa kala murak bai her song kala ne e ne hau belo maris prepare la música da hulu kita ne música ne nessa música atu toca música abertura ira atu logo tem esse rumalo lili bai ho en kala. Ya, musik yang memang kau belum mari prepare story husi artista Dewa Tai Denian hau titulu to. Nama itu ta kampanye musik hau titulu to. Nah, tu lagi tenes rumah bawa ingkal. Afu ini musik yang hormati ta kontinuan kira soi tenes program kalamura. Kau fain tele mensaje sira ka komentar sira tang. Nah, betul mai tarona musik ya, tu nama musik ya.

0: Kalan Ura, Kalan Hak Solo, Usi Segunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalan, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Meke Hars.
1: Dia kemalu kuvinti serona nain kompana nain radio liberar sirohoto ida nema kita ni musik ya dahulu kira ozi artis dewa tadi ni an hawa titul tahun hari lo kita ni sermalu bayi awing kalang ya nabe tur mai lalu na fatin hatu awni kalang dia kalang solo bona itu na fatin I kalang spesial na fatin I ben windu ba vinti serona nain sirohoto nabe ma korja kompanya la itu na frekuensi radio liberar di lili bayi awing kalang ya nabe ma kala mention narang ida bayi dan nabe bona itu. Nah, agar kata informa adalah ditambah uvinti sirohutu kata kita ini program kalamurak. Anesan program ini nabi maka dedikatur juga program nabi maka ni masang. I program kalamurak ne fokali bayi halai komentar ya studio. I nomos toka muzik sirah nabi maka perpara ya studio Tamane iya ora suran ilara agar kata fos pasu liber bau vincero tu agar kata mana mensaje mai agar kata leo vincero tine komentaru mai agar kata leo vincero tine komentaru studio atau telefon rumba familia kolege siro tu bele i nama sa agar kata mas sumas musik favorit agar kata musik ini iya te bele toka si lai ta next shot enjoy musik si lu Ebe bela mana mensaje mai ba iya Facebook Radio Liberal Deal Horzam Halela Live ina mos bela mana mensaje mos iya TikTok Radio Liberal Deal Horzam Halela Live iya kala indene Ebe tiru mai tele kira so mensaje dahulu kita usian bintanya dian dia mana ti mau dia kala emang atu dian de tu dah hela muzik selu ina amani kole niang favor ba papa mama nebe makturo na hela ne dia nema ku fresh ba sai tarso rona muzik sira sina pas ne par spesial ba spesial Muzik ini tu liliba ina liliba awan sih lah. Oh lah iya cewek. Selu ina amannya kolai. Hei awan doben sih lah dia kan. Dia aku sih dah minta kasbah eh. Nabe kalan dia ba. Pai mai kerja kompanya mas. Leva kita mesti ane bingat zito Fridays. Bono ye mata kelade. Hehe ane bingku. Hehe. Hahaha. Leva lita musi zeko atiri yang bono kakak dia kelai. Zeko mafo ya, nebe agradesi stabil. Lu insya namang zeko fali dia kelai. Nah, leva li kira sa musi mati bian dia bono tanamang dia kelai. Sempre dia. Uzi zemades dia bono mam bono masa namang dia kelai. Uzi oliveri dia buat ta. Kike buat tari bono aiti putar dia kelai. Hal agradesi insya belong dia kelai. Uzi acin dia fuele bono tiba asira sira iya ainaru soru wow kalan dia ba familia sira ga sira rona hela iya ainaru soru ne ba ne be bono tiba basira uzi nama iru toko de de de ama fuele compromens ba familia bot mau bara hau saudades lo sira dia kursi de mako fresh la ba espera kata familia sira mo sene ba saudades ya la nama Hei wanda bensira. Dia kita prepara. Kita prepara hela. Kita lihat mensajen balmu. Kita kasih. Itu tuh sistem untuk musik ini. Dalam barak liu. Biasa. Ema toka. No ema kanta. Liu ya sermone sira. Nisa sermone grado sam. Liu ya sermone grado sam. Sar sempre ema rona. Ema loke. Rona musik ya serne. Toka musik ya serne. Kanta musik ya serne. Kalau itu ma peng. Wuff. Sempre suling. Satan siran nebe makalaya inang ama. Susah ratu explica eh. Usi double two. Dia bernanti kaka. Bernanti masana bilang double two. Dia kelai. Ili fali kita stan. Usi dolzi uzilba. Jacinta. Izalili. Anamang malak, ponoti anamang malak dia kelai, bin Zulia, Yumi, anamang Lino Mascarina, Sarga, anamang Argo Laice, Paju, anamang Cesar, Raffles, Candy Bolacha, no sih luktan kari kalau mentiona nara dia mau, fuela compromise ba mau alin sira, kor, chorela futsal umbo ene, oh, chorela, dia kenapa kalian dia ba mau alin sira tu, imi hotur dong. Halawe l'activitate, le liu servisio, le liu ihiakale, le liu chorela, le liu futebol, futsalnya, kampu futsalnya. Tiak neve b'attividade beta bociroto, semangat beta bociroto. Nek ala coroto, kala bayru lar, kala rame faliona. Kita lu ya, imsira kolen-kolen emak tenggerismi ulu kampu maneh. Kampu kesili di batalin sih dan bagi talin sih lili juga ada orser nih haturim nih talen tuh tuir film aja nih talen film yang saja balutan am sih ada talen tuh lah ya gosa tebe emar itu eh tebe emar film kan am sih ada ten talen tuh lah ya sih am susah rata explain. Nah, tur fal mai tita leta fal komentar si luk tan, depois te baita gas musika la si lu ina ngaman ya kole. Si lu ina ngaman ya kole musika ni, ursi datu didika tristeza spesial baita hutu ya. Where are you bro? Usi itu tak kira dia mau ribela lagu ira zino da kosa zirul sinul yang ba primo feligior max sofre helane dia kursi dia mako fresh helane ba kalan dia kwa nabi ngamora dia kala ya nabi ngku panaiti oh hewan dobin. Ya li falitan sinye komentario. Ya li fali kira stang li fali kira stang hei wando ben sira di ek sekare komentar la na metarona musike wando ben sira la ya la iya silu ina mani kol eh.

Ovintis Rona 9, nueva compañera en Andrea Tiu Liberar 02. Y tenemos que tener música y de. Hey, cuando vencer a la hija que se lo inama, Nicole. Música se lo inama. También usa una fata en Bauan 02, una fata en respeto de Nina Mamba. Adumina fata en Siroba. Memang claro kata. Música ni a querer claro kata. Ita sila silu ina amanya favor soma roma kuma bele silu. Tamane ita la silu mebe hatudu halo. Nebe magdiak basira. Halo sira kontenti. Tufal mai ta uzi beni magro ni amono ma un toke la lagu ita mai ami maka rona ila mauni ili yang irmera la tefo. Wow, kala niya kwa imi rona ila irmera la tefo ni babo na ite. Aquele li falita no se maneja li falita no se nie comentar mane o si zonico tema dian kalan kalan dia mon kalan dia mos e ia seguir se lukta no si banzi ti que tu dian bono kaka bono mos o si lelo bono kaka bono mos ana man o si lo enrique enrique ia bono man bono mos dia kalai o si juven sarmen ibu mau monitu dia galai fuela lagu ida mai ami maka gora tu rona ela mau ni alian furek ne dia ko brigadu ya grade se bai motu rona ela ia kalem bona di ba famili siro tu e kita lua toka lagu ne bono mau bono mas li fali tang usi mata kini bona di kaka lagu lagu judu la formalisha dia kita preparo sida mai tegas eh. Ita lete mensaje yang baru kami kita gas la formalisation la formalis dobe indiet so lete makate ne mas mor kraik ne lete laten so dia bu mate ne tir ursi de primo baba sai noko kaka le falita mo jan bin marga sa me dia bono bono liberade ase mai ami makrona hela ma unilian oke karan dia bai mi bono ti bai mi turona hela o si se mane de mam Lucy comentário de Tanusi Anafi Anafi Martins dia mau ajuda foi la kalan dia batiu egeo ho ni man feto gizanya gizanya nebe ma korasne ie hela dut larang tapi kalan dia batiu man feto hal sere dut larang ba hilaiga Uzi agar yang bono mau di dikela musik ide mai amina in tolu mak turun ela kakanya lian di kursi de mako fresh la ba uzi agar hende te Uzi primo zeni tu da kosa Japan ge wer ai prince ni ego kakae da bu sisire Aras kita noya usura ba hela de tono September October November December tanggal enam yang mata esona kan konta di ta Ita be base be Japan lian Japan la ya tang siwa tona primo eng next time falen koko fali de be Australia ni de tona koko ba check check Australia ni de tona ide be Japan ni siwa ita base la ya tang konte de ita dia kota itam itam di atas putih los o imprensi de chalata araska Ozi apinha mãe de Bonati Mão Maris, Bonati Moçana Vinco, Diego Lai, Mão Sengol Tau Lago, Zudul Kalan, Zudul Diego Liu Fila Bania, oferece para Marco Rosil Mape, ok, Diego Liu Fila Bania, check, tocle. Ok, Bonati Mão, Ozi Church on you, Bonati Mão, Bonati Mãos, Ozi Maria de Bono Mão Mariano, Bono Mão, Diego Lai, Dina Bugia, Didica Música de Miami. Dia kursi dia mau fresh lah bang. Kursi dia nabi. Dia kalai and thank you barona. Family siru tu bana itu. Ozi killer be dia mana tu mau ajuda tu ella lefuan parabens ba Aurelia o ing halotina. Nebe Aurelia, parabéns pelo ruim, nebe macamento no passo ira, ele deu ir lá ruim, nebe good bless you. Aqui, mau gabung aja biar rame, saya. Kakak Reti, kalau free, masuk aja sama-sama siapa lagi juga, Don?
Tar dulu ya, saya buka room ya. Ozi Ruben, ya gimana mau? Ofresi lala musika Miami maka hang helane. Hang helane, spesial ba mau jos. Nebe kalan dia baita bociro tu, bana dia baita bociro tu. Bocan tar baita bociro tu. Continua ke rasona. Ay. Lifalitan senya komentar riu. Lifalitan. Aduh. Tetun ini melok ini ya. Ya malam bos, malam. Oke, malam bosku. Ma bosku, beta ada di acara sabut baru bosku. Oh, selamat menikmati ya kakang. Acara apa? Acara sabut baru. Baik kakak, terima kasih udah dengar ya. Masih sibuk tetapi selalu hadir untuk dengar radio malam ini. Oh si salus dia bonatimos dia kalai. Livalitan, tetun ini apa makan snivel ini. Eli valitan senya komentar mai teman-teman yang inovati. Siap, oke, siap bosku. Siap bosku, laporan diterima. Laksanakan tugasmu sampai selesai. Selesai apa dong? Tugasnya malam ini. Livalitan senyi komentar mana itu Musi Bartolomeo. Kalau dia kreko sila musika judul tendensi maha maka gora foin saya servisu. Dia kubri gara barona. Karik foin saya servisu kar kita luar deskansa. Ibon terbaik no Fatiman. Siap laksanakan. Oh siap laksanakan bosku. Oke, okay, atur aja kakak. Livalitan. Livalitan, ben beban itu live albasur ya. Oh si salus dia bonati radio liberari turahela toka hela. Oh turahela musika titulu lalia. Lali osia noin ha si ha noin claro. Mai ami waktu orang akompanya la frekuensi radio liberare. Ia bau kau. Hei pasti lali si ha noin ona mausa. Masa si la noin falita ni pasaron ni sempre si ha noin nafati indasa. Memoria ni be mak durante ni ite kriya ba malu. Memoria segredo fale. Memoria hilare be makal menciona. Per kata kini lalu asa ni si anu na fati ni tasa. Masa maan fale anu belum fale anu ni galai. Anu yang minuman feto galai. Atene ma foka nek dit mas. Anu yang galai. Mistu. Oke. Usi mesak dia mistu. Mistu. Musika saudade. Susi. Mindu korsel. Biak. Usi inavan. Onati ma ofrece la musica Miami na intolo nebe ma turno anto e la maunia live musica ta urunia. Die kakuruga? Kuru o kakuru, no e kuru. Die kubrigeru ba ime utrona iye kale ne. Uzi alves koson de la pa bonaiti. No li valeta no uzi zeko atiri en bono kaka die kale didi kale MC da Miami ma tur ye uma. Fie la lagdo min salam jo zeko mafo. Fiel domin, fiel alag domin. Ani mori stomak ni naku no ori tanda ita kara kamu tu ko oma. Isku ano amu tu falo feto seluk. Oma ni seluk, kau cembur parmate ma. Tau kelako, cembur ni tau kelako. Laos dia lahetan feto si. Suma perasaan ni ma terlalu domin. Perasaan ni bao ni ma. Kya, laya limita sound tidit. Domin tomak ni foho tu bao. Foto ba oba mak kau sudah makan nak fali ba mak fungsi repende. Bulu kita foto min banyak kan dia.
Masih butuh telah lagu dong masih nih sih. Si mudi tuh napa? Oke, MC putar emang mistu dia. Oh si Nazia. Ponoti mambo, iya ponoti mas bimbo, bimbo. Feta bonita morometang. Ay, feta bonita. Naiba morometang eliu sira. Naiba saburia sira. Produtu si saburia sira. Dia kalayan na bingku. E kalan dia kumus balabarik niya pa. E labarik niya pa, bebe niya pa. Ida be na tombi ya largo niya. Hmm. Hau sida kwa luwa fele. Ne pikiran ni sida kwa luwa fele. Nepa kalan dia kumus ba familia siria. Be saburia niya ba monay. Bahira ma ke festa saburia tam para undan na ami batam bay. Ain katar fele ya karak ba kuwa fele. Be elewan si na. Hane san tinang. Tinang fuwa liwa ni taba elew na. Resultaru kama tohar ni. Hei. Sadis, sadis. Leva litan kaka toka la musica ki zomba ida ho titulu harmonia usi zonatu sorn onor natu ni. Mamla leva le au niang ne. Itani oin ha bulei tina ne. Oin dian sa idamani ha bulei tina ti bis ni. Ai, ya largo ne be mak ne o. Ida pas ya largo manega. Ya tasibu manega. Mungkin awal luat ya nasi, cok ya awan sampai bayangan deh cie. Leo valitan, kama tuar vali ga, kama tuar la koi ada vali, toba tu na fatim badet ni, laga ya los, laga enak los, abim foto sih ya ne. Ema problema tang, ita bat deskans, ita fuen sida ku deskans, ora sida, fuen 30 minit nih, langsung kama tarut. Pesira be ami dukur ros be pasiensi tahan de itu modelo alis top alisan sebe sasu bon mas pasiensi de itu na ransi ra lai tun fale ba atu sem sayusi ibu makla jadi ha gosta ka kama to harni unun kama memori ne unun kama saluan tan festa festa ne festa duni abinya zite den sente video ne maiga o sem video de ne bene si de maxem basa. Foi ela ali menos ba se se fi já não né né bem que agora halo ela halo halo ela ali é e ela eu se loi né ba ai se fi te coli ela ali é se fi né bem tem que carregar o barbara que se fi carrega ocean minimal surik nomos animal sira né para ita nie bani sira ga carrega ita car que ita tinggal tiro saire agora tempo vai lorong né ita coli ela ali é clia quinto canto. Nebe Popa Ocean, eh? Kili basire me forma ke luarga sirene Popa Ocean. Foi el elemento... Ay, ne leitiana. Mama, zero foi la parabéns pa tiu Freddy. Nio man mila nebe mak foi in hakatona pa pa suida. Ie parabéns, eh? Adliu mak la koya der fali. Continua toba tumba ne anabi matang mak la dia close sire jatne be karak toba to akarang lolos ne kar anoing ne kar ka toba lolos ti ta chuma kama ide ne ma late ne ami ma tora li saida mak tora li ami ne buat ne mak tora li mak nega isi mak tora li mak nega eh boto to kala mungkin tora li tamane mak kama tohar fal ne besi mus tohar fal ne imagina ne las ne ida kama tuar ne sakanya ising ki de mais ne ma kama tuar ni alau sida fal ne mak bot isha. Oke usi tivai bono mam bono mos. Mam oke mam ofrece la musica mai aling anu ko he alo he la moro i ai matang ne be maka ofrece de metro ni lai. Ne be kalan dia ba. Ali ne be mokor jang alo la moro lilu i he ai matan. Semangat fatin ale. Bensira ma kalimar ma mada putar-putar it morne fakar teret pra ita utu ate keret. Mesketa. Ano ya ma apa eh. Bensira ni lalika faida. Sirna foi tu tuan lecha. Au mas ne mak bim mak mai buti fal telefoni. Buti mak telefoni la para mana monda mana tun sai mana tun sai ne. Tau ketak ne. Azuda foi la cumprimento susi ameta ko ameta koron talo ba familia surik mas no atu boiliko nebe kalandie kono ati basiro eh
ta kulia la de kita ki kuane ema binsira putarita mo sital tu ria to ni ta la habla kan bi binsira kan edit lima sene lima mo di sal kati fal ane baruk tem ki kuan aprene baruk tem mas ki kuan aprene badina sa kora kera se adune bot kari katene nani son Usir mera gil dia mau. Penaiti riba ialah muzik yang sedominya ide ba teacher zai nebe maka ia serama poni laler mera dia. Bona mau tu dah ialah muzik mai ogo i leo telo dia kursi deh. Torang mais minus kilo hiraba. Okay, torang mais minus kilo hiraba ne herang. Ladun si lumukin si setengah kilo. Ruane ta motok ni setengah kilo ne la so mesak. O si de men Petro dia mona ti mam dia gala e sonye zai dia bono mam bono mo so si zon bono bono mo. Ye turfel mai ta lai fal bane beba. Ita lai fal ba soring. Ita lai fal ba soring ta mai fal soring. Eh ya. Tu rumah itu yang telah datang file mesaj yang saya lukten. Ya kalian dia kemas bariah. Kompanya masih Korea neba. Terpisu dia aku darwa. Nomas bana bot yang ma. Abo siru tu iya kaiwa neba. Famili toma. Yosu neba. Buana itu abo si. Kalian dia. Nabi ursi dah hein latinnya. Alin design yang lebih. Latin ursi dah hutu ba maknen. Si dia nak karik. Halo ila konfirmasi mba. Nia. Hau siaran yang lebih, usir 10 marah-marah. Livali dan terlalu demais. Dia fuela lagu fulang itu main iko maka gora kuliah hello never kuan. Ma oke okay, for from Gilsion Pony Lala. Oh dia. Thank you. Orang sini thank you. Abosok kena firkuan gak para descanso. Abosok firkuan fal kuliah lima firkuan gak. Labela main fal abosok fal labela main fal buat silkuan. Tadi apa ni?

Asai ta baga kalma itu ang weta ma ai ane bingku ane bing serne halimar tasi ibun de tasi ibun maka karak sa ai lifari tang usi amano di ambono ma di dikela musika mai ami ne be makrone la ma ni lien a luiso inglese makroso rona helane dia ko brigade barona buka maksade chade Sekali-sekali yuk aku soli bahasa limbar maksari carit. Hau lah tangi dan emoras. Aku rasi lu klos. Kalma lai, be. Aku invite aku imbalum para balum simu tia bapara. Raya nene tia selai imbalu dia yang mau marin susah lu zaitu fali. Hei, hau lah lu zaitu tidak. Aduh. Invite ba makla diek falne insam sam sam sa ba

Dia ku vinti serana nain kompanya nain radio liberar siroho tu. Ida nema kita ni muzik ya, muzik ya. Ida nema kita ni muzik ya. Ida usil kat ras ni ho titulu tendensi ya. O de frase pa ita hotu lili pa iha o inkala ni eh. Gitu rumah ita kontinu ala ita fala mensajem balu. No ita cek ta mensajem balu. Ok, agora foi un locker room dia ke. Nebe bela sa fala mai. Disculpa o in sala teknik itu entam live ni nene tia. Salah undang orang ya. Ya, nabi tu rumah itu yang teman-teman cek nafati mensajem balutan. Ui, siya makin fight man eh.

Ja, liefe Italien, que usi a vinha zito freitas dian. Obrigado, tamba saio na hao. Oke, usi, salah undang ya lah, dit. Ano bien serne, dia kalah, ano bien ku, ano bien serne kuano mayas, ne. Masira maya fu, dit, ita kuano salah teknik itu, sira langsung, kira, sira langsung tamak, kira korta, kira. Ane sama sira besok. Gosta ko corta be emeni do be ei hanno bene lei ma un bonita se ne nunca mai scorta ma ne bonita se ne sei ma guca cari a mir mera ne ma un mare se ma comprendere dai tuo no ma un mare se ma comprende tan a mir mera ne ma un mare se ma comprende tan dalla bara clima mi fu a mini domi ba emane mi dara ne sambani be nunca mai ane san caffè muruk ne be ma clatau mas binar nih, ini kafe mak muruk mas, mau random ini bawa nih lah murukan sa kafe, ini bima keluar luar ngahim, riba, bawa nak kasih lah musik apa huni wang dewa hon Anita, mana bima koras nih Halima rela telefon ika, kan bima kalian dia kalau bersiru apa nih itu, asai ona bazus, i mai ona sa. Mai ba ma kita simu ga. La mai tu simu sa ba. Anu mai zinya be, oin la ni ne fale. Uzi vian diang, oke, bona te ma tu de la musica mai ami e NTT, musica be tu gama. Terus ba, oh, compromenso ba familia sira ye timor re, tia, corsi de ma cofresi la ba, Musica terus ba, oh, uzi be tu gama niang. Abi ngaji tane fe akun fo india fali maksudnya akun fo mak dia ne akun tua ne late ne la uzan ne be kara kata mai tur ya late nga ya krai ka tur ya soring karek tengki uza akun ida ne ida fali ne lali ke uzana uza mak ida ne ne par sekali ngus rum mai karek mai tide cha sekali gon rum lau karek mai tide tane bin lili shadow ne bin free karek sati ane bin Nah, Frida di Palabi. Radio awak enjoy. Bona mantau musik lori hamaluk mau nilian. Musik beti ke uzmau kalan dia. Livaletan. Oke, lije gutere susi mau leo. Bono. Saiton sini parema renetikan binsernya bonita nih. Bonita sini level subarang. Tingkas ini parsirare. Mang, okay, mang, tura hela musika judul Ameo Berlindus ne bahaunia manta ye hela los palos. Ay, Ameo Berlindus ne disculpa. Amao Berlindus ne la toca Ameo Berlindus ne mos aunia, Ameo Cobra ne mos aunia. Amao Kaiteo ne mos aunia ne keta. Bonati mang, se ping lije Gutierrez, bonati mos ana bin ku dia galae. Oh, bin rem sekarang kat sama ya, ma. Bin saat ini mana bin rem sekarang kat sama ini. Produk tu jar merah mana kerak masa tu tampil ini pun ita kerak saat ini mai. Stabil lah mau. Oh dia, kagradese. Ane bin leli azuda be mute lah, azuda hau mute tapi, hau mute teh. Mikrofon mute lah. Ih, mami zinya lah langsung datang ma.

Letean, ajá, tú arqueras, allá. Rona va ni tú ni tienes allá ni tú arqueras ni mount tú arqueras. Okay, ita a tu la vane la clear de mora zona neve tenki gas va para fue la paracetamol. Ihi! Ali mar paracetamol maun ne moruk ne sobin ajita makatene. Ta fiel ni lagureit maun. Yang musik ini feeling agora dah kita prepara ira na la lag do mi si o tu mi tatu gas ikunoi saatia mai sa ikunoi ikunoi mas alu tetu fali kita sai mas la koi mai fali ikunoi ni agora sne ni ni agora ni okos okos det okos okos ma komentar bara kuliah bara ma mars ni dia ksa haruka ho ya krai di tawakare kia leteng mas ma mars la koi fali. Ikunoi nye dobeng, oke ikunoi ikunoi nye dobeng latang ne magnesa, dobeng ne terlalu bandu ne bete teng komprende malun, adu mi mnyo mani ne teng ki pronto alu tuir, saida magne kulia, ne tambe madu mi ita, nia ta nia bandu ita no nia kulia ita peritalu tuir, tamu nia ni tahu kelakuan ini ada umi bayar anbi ikuno ini wow susah ratu explika dia do dia obeng hari lau lakon tidit oke kita snake ya uzi angel bono bono kakak dia kelai ini be do be ini be makori tadi umi makni ini tu bandu itu lau lakon fali ke itu karena kita tengah halo tuir. Hola bono ti hani mau maris dia kelai MC mono regador into all bono terus. Eit, sem bebonuk. Li fali tan request musike beta janji beta jaga bai. Beta janji beta jaga. Beta ale ale o oh, beta ale ale fali. O si dodie latu latu har hari. Ursi deh. Beta janji beta jaga. Bentar dulu ya kakak. Agora ne jomblo tomate. Mau bono fuela le fuan ba Samuela ameta ho alitu ne be maka agora estuda maka sela atu exame. Usi luna boa preparasan ba te bot eh. Atene an estudante ten ki preparan di dia. Atu exame ten ki preparan ne be maku maksimu. Atu ne exame kare bela fasil ba ita. Atu ne kosar la bela kasi ita. Salah ita teke balet yang let, teke balet kue ulu yang let, kue ulu yang let. Live valetan. Mau maris. Mau, oke, mau maris nih live uang nih kroat. Itu ang hehehe. Ano meng nih. Kita bosok tidur buka helang. Ayah tidur buka helang nih. Tidur nih pas sama ikunoi. Isim botang pas keras. Oke, okay, thank you bagi Fehu sih. Ses godinyo bono mam, bono mos. Usi anu primo nil, oke okay, anu mau ria nil tahun dia guru. Salam, bono hati. Dia kelai, guru, tama fali anu eh. Akan rame fali, halo ita himu kafe. No contenti. Thank you, barona ria. Obrigado. Dia kelai. Familia Sirut yang apa? Bono itu. Sama-sama. Sama-sama jaga marisku. Ya don. Obrigada mam. Nada. Ah, halo. Bono mam. Dia kelai. Senggol musik. Hula promete. Mau maris sama katuas. Lawa tidak to. Katuas mesti kela to. Oke, okay, kamaris putarlah MC saat terakhir usi ST12 saat terakhir yang meminta nih pak Anda minta tapi sekarang oh saat terakhir dia ya, apa prepare lagi. No live valitan teman nebe apa? Mai taronatan musik ada lagi. Amaral, mari sajura deh laba. Apiu urumeta hemu tuho tuho na tua kari kare aruka nie fila uma para
Uma-uma, Pak Uma, Villa Umana. Oh, dia. Oke, si Arjun. Ki Arjun Putra. Salam mau Villa Redalan Diego Brigero. Salam sana mangku. Kita rona lagi musik kita lagi pilih ya. Benin. Phil Batista ni la Love Dominion. Pasiran mereka lah romantik, emas silu kuat, kita konta nervous, permati, cebe, permate. Musik ya.

10 malu ku vinti serona naing ngua kompana naing radio liberar siro hotu. Ida nema kita nia musika ida ba iya oin kalam ida tan. Program kalam murak musika usi fial batista niang ho titulu la lau don. Itu rumah ita kontinu cek ta mensajem balu ita letang Usia nipi Leonardo Assis Mota da Costa. Diang hake diang botardi mang mari dia galai bono Timor Leste. Botardi bono mosa nabi kari krona hela no kompanya la ira liur na bakari obrigado barona i servisu dia kuidado andi dia ia rai dok liu ia rai liur ne baba familia sero tu bono ite usi dari ana dia bono mau dia galai sempre dia kusi si minus 28 dia bono mau oke bentar dulu cek lah ya misalnya yang lupu kiri bau cek lah ya. Bono mang tu dela musik kita mai ami iya tasi tolu dan au dois obrigado dia musik kita perparah hela usi nama coverage coba senggol musik ya haula promete ne mau dia kana mau musik ya para close na bita tiktok lah ya usi senatan usi nela dia mau foli foli inda ba si li foli inda ba si ul nela godino mensajen la completo Ii mau maris ne bono Ximenes dia galai. Oke Ximenes 28 bono mau dia galai agradece. Mau maris we ii mau maris we emak katua sona ne. Hei narande cha katua semus dia kela sa importante enak sa. Maksi importante komprene malu kompleta malu sa. Puna badumi lare baidade si. Kekarak malu gas. Kalau belum beri gema, beri gema depan kita bocil lah. Usi Arjun dia bono, mau kita luat atau kamu musik ya? Salam ikut villa redala. Aku cek tu kalau mau Mau fotang lagu ini Miami Macron ya lah. Mau nilian. Furak nih lagu saudara Los Nia. Dia kursi sama kita fresh ba. Masih agak kita kas musik ruha. Beta janji beta beta. Beta janji, janji beta janji. Beta jaga beta janji oh beta jaga beta janji ne parita toka te musik ser foi musu bara ko sene sala musik ne tala ga so tu daru ma tempo to te na ane binga moines ne no nok de ne mai no nok de tu siri te gas este beta janji bahasa bahasa te este doblas leave valitan, senyek komentar mana itu manten cek tamu saja jembalu. Nah ini orang seluruh itu bayar tu kusi lima menuturan lalu. Ising luar lalu racing ida, nabe ovinti seluruh terima kerja kompanya lah. Sinti badu corona, atau descanso nak karik. Ibu descanso beta buat seluruh tu, bawa ovinti seluruh terima kerja tu enjoy na fighting ker buat enjoy na fighting beta buat seluruh tu. Siap bosku. Oke. Bisa nunggu cha. Jadi kalau musik ada mau Ivone Suarez nebe mak nonton hela ne dia. Usi saya ara dia mau mau jira foi la para bens ba mantino nebe mak koin halo tina mantino. Kari korja rona hela no rona hela ne lia no oin loro meta. Amenta pasi de kari ki para bens ba no mau vida narok no fati isor dia no fati ba no mau Itu file mana itu apa file sharing ya? Itu cek teman saya kembali ke Facebook lah. Iya, Facebook hal lah itu. Ona, ini fatih kita hang, fatih mesaj yang sih iya. Lalu ya parte TikTok ni yang. Ini benar fatih yang kredese. Bawa vince lu tni benar manting. Cek rona lihat ni frekuensi radio liberal itu. Obrigado barona, respect iba tap tap layar serne, send gift serne, thank you Oke, diskul pakar balon voice yang lagi fma kalau a tb ini bni bni brigadu ikut tifal atau brigadu ikut soal ini bni kita iru sana belum voice yang gift ni. Nabi live valitan. Ya kalau dia kemas ba fefe. Oke usi dino, bona no mau bona iti bona masa no mau dia kalah no mau dino bona iti. Bonito APC, bonito Greg. Kau saya servis buat laudia galai, bon trabalho.
Nebe ka kalan diek mos ba familia bot krek si roh tu eh. O si Dario ana bora mau dia galai agradece stabil loncan belum fali dia galai ba. Oin kala nomos ba iya lorong oinya. Yali falitan usi Patricio diam bono-bono. Usi ana mau dari undia kana mau dia. Tur fermai tai tale ta fal mensaje mbalo vonya maldo marti sana ma maldo bonaiti usi romino bono bono ma uni narang sai de ma oke auni narang maris usi bang aris bono kamaris bono mos ka ka aris metia utia galai ka aris sana ma lino maskarinas dedi 23 Namo sana binga jita fraitas macha koro abinga moe moe moe ho ha ha namo sana bin lije guteres ane bin iku noi noi iku namo sana bin mami zinya mau si munisipi ne be kare ke usi be oi kusi no ermera sa ma oke mau usi malo mau bonai ti di kala muzike ide ba ni mau alin sira iha koi late Tie kalau ni kita boleh ceru tu kampanye rona hela ye koi lah tine ba. Ulu si Zé Pinheiro kosa sembilan, bona itu masa nebelun Zé Pinheiro dia galai. Apa kerja sih? Macam mana mau fali?

Diego 26 tira nemak música roi, tiro mete continua leta mensagem, eh? Música primeiro, beta zanzi, beta jaga, usi cover, usi, dodie, N1 music, ST12 beta zanzi, eh? Beta zanzi falsaat terakhir, lupakan semuanya, jangan simpan-simpan di hati. Liu valita usi ain dalan, bonatimos, usi sinta bonobonomos. Liu valita usi dario ana de ma lokela lago, sofre ida Miami ermera die, quiter mera ermeronica sofre otusa. Ai. Usi ino macheti bono kaka bonomos, usi dario ma vela lago ida ba azomatus, lisu ye herana ba die. Musika didika ba hauni husband, hauni my husband. Dia kana mam kari kronel kari bono tiba mau eh. Ose mam domingo dia mam ake bono didika hela ermera o no or sise. Mau like hela lagu sofre ida Miami ermera dia sa usi dia makita sober ida ba eh. Mau vela lagu ida ba zomatus. Oi late ona. Oke, kita luar musiknya nih, Mam, dia. Musiknya lu itu dukur seru vali, lagu shit. Lagu nih lu itu bela dukur seru di studio, makne. Iya, bela foto mantap, topana. Usi R2 India Mount Fall Mount Photoglyph Amba Primo Novel Nebe Mark Fan Moro Selu Ni Robin Ni Skola Iku Sgradu Emma McClory iPhone ai moras mania na mau esforce ne pema kita bahalo ba o hau la tene kata hau makatu sign in los ba o mas hau maka esforce ba onis sukses toma ikus ma ema silu maklor iPhone an fali ba ai moras ne pema kelai rampara tu kura ne tama sa vele kunesi ema idan sene hau nain kan niat perman ni hau nain kau mesak magni ni hau final ni kotuk ni ni hau fali buat ya ni ane fali ni sesi ni lor fali masih luk ni pema nong kau mas korba banyan nong aproveite de tin resultado ni ane mau ni bete kuliah lagi kan mau ni pema kuraja na fatin forsa na fatin ane mau kita luat toka musik ya hau kian mau arjun musika fon cerita ker kan mau bela dia fali mai toka lah mau. Usi emang aris media udah bono kemaris, vela musika mai hau makrona hela kemaris ni liang mak tak los ne. Ane cemburu taji beja aris media, iya no mau ne gosta inventa mane. Kalang akompanya musik es lo dukur dia mak nensa ne halu ita toba seru si, halu ita tukar katu deskansa seru vali. Hamu tu ko mau ntar, hamu tu ko roben ntar, hamu tu ko lain ntar. Mau maris, amya karak deskansa seru mau maris tak kamati ayam ya karak deskansa seru mau maris. Hey. Lifar itu musik es servisu toran tanda itu bikang ida. Arjun foi uso música seda mane Arjun música para close tene be bal balon halo tene na mau Arjun. How la fo promete ba o? How check la e? How la fo promete ba o? How la fo? Hey na mau la iya na mau. La iya promete. I lost uni. Nah, bang, not safe. Musik lah ya, nama.

Ya, kita ronatan muzik kerwa. Amna sabah masih teronatan muzik kerwa pertakan ya na. Ada pemirsa Azmus Muslayana. Untuk tetap ke muzik kerwa. Oh. Muzik always with you and muzik kita yang bejo pur bejo. Oke, siap bosku muzika.

0: Kalan Ura, Kalan Haksolo, Usi Segunda to Sesta, Tukualu to Tukusanolu Kalan, Radio Liberade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Make Hearts.
1: Dia ku vinti seronain serot, tidak nemak musik rua ikus, musik primero. Always with you, Jose Roten Niang, ina mos bejo pur bejo, Jose Leandro Niang. E ti rumah ita kontuna leta mensaje, ida garutul langsung taka programa, seber karek parona mensaje, tanpa kesta on the time. Oke, mam, oke, Jose namang arjo, mam, vila karek halai motor ini, ke mam, salam, dia kar mam, brigad, Uzi mami zinya kalan sini so muzik slow bele resolve batu tu magnesian bi slow mak bele batu bele resolve batu tu ti orang diskansan yang ama susah tu explain ke mau muzik ini ne oh tu putar fal muzik itu tu aning kalan okay pernah tu mau tau muzik kerasa ti lay ay Mari sobri kira ba musika always with you ba kala ini oke okay, nada mam para be oke okay, mam vo para bens ba nya lai para bens mam mari sfile kari kari dala in kuidaru am dia mam gradua ye kristal dosing osi de dia mam ba oke okay, pranati mam to kala musika mai hau mak agora tur mesa kala ne salama daira ulu fila ulu kona dia Oke, penuhi di Timor Leste, penuhi Mas Williams Sri Kandi. Oke, mana zinya slow rasik ba? Mana zinya slow rasik ba? How is slow el date? Mana zinya? How mau slow el date? Ihi, eh. Bono mau didika, didika mau, bono mau didika lah pak Dodo lanut ceng. Ih, Dodo nih nih file ini. Mari film kari take care, bula close. Oke, obinti siroto hauna intini program hautaka baene. Mensaje mas hautaka ne ona tama ke stam de tiempo y ja stana ora tama ja. Nebe ikus liu haulori ekiparari liberare toma kliu hamne belong maris. Akara kata brigadu bara ki reswain tebe spaita botiro tuni partisipasaun liliu ba akompanyamento. Norona tiene programa Kalamura durante horas runilara. Lili ya usi horas inicia, usi tu kualo to horas remata ba iye o en kalan nebe de leletan. Tengo beta botero tiene participación, eh. Iye karaka tomas disculpa karaka mensaje en balo karaka wala consegue leo tu karaka disculpa. Iye mensaje en barra close and then toma ne de tona, eh. Aunang o vinti siroto, hamne belong mari seksumi kana usi malu ko vinti siroto nu futar tilu. No itu saya suruh malu vale iya segunda fira kalang eh. Mungkin abang kalang programa kalang murah kelau sih. Mai bela oh sao maklori, manjonas maklori. Au se aktivita de palung iya fo. Entang abang manjonas maksilori eh. Itu saya suruh malu vale segunda fira kalang. Nebe kita lu kompaino fati eh. Bela makin mau mari sit mus lagaya vale mene. Ya, kamu nonton banyak, eh. Bye bye, ciao ciao, ate, amanya, beli tuan apa.

0: Hola Dili, spesial buat klienten murak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, popri su baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
1: Radio Liberdade. Hare ba futuro. Sianolu Racing 5.8 MHz.
2: Ya belo sira hau noing beti datang hau hakara katu in fase ihe itania programa itane dala rumah ita kompara itania anho ema seluk dala rumah ita hari itania kolega ka ema ihe itania soring ka ema seluk suksesu no ita senti katak o ema ne dia klio la bele halo komparasaun ita ho ema seluk tamba ema ida idak mai ho ninia ritmu rasik. No, ema ida-idak, iha nia tempo atua tinsi, saida mak nia mehi. Entaun, fo valor ba ita nia an, tamba, ita mos iha forsa bot iha ita nia laran. Nebemak ita iha atua tinsi, ka ita iha bit positifu, nebemak iha ita nia laran. Entaun, importante, ita halo, no precisa de tempo atu realiza.